Vandavandai Marinata Untu. O Krishna, Krishna, Vandavandai Marinata Untu. O Marinata Untu, Maile Marinata Untu. Krishna, Krishna, Vandavandai Marinata Untu. Krishna.